0: Hast du Kwavi?
1: Vriendin, jy het dan net toe van Gabam die van Dana na Mas. Dan na Mas en Gabam kry. Voor na sy. Nou, ek het dan wel sit Gas di mana dia? Gas ni bang, buat dia bermadan ni agak tu. Di sini tu tengah banyak tu. Kalau yang di stand di mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu tu mobil, nampak tu lift, nampu tu, mesti mereka di lalu tu tu sahaja. Jadi maru nampu. Ah, sambil tanda nampu sini, nampak dia tu, nampak tu tu mobil dan ini ni. Muka macam mister, di samping mahu ikut di lalu tu, jadi kan banyak.
2: Aiy, si mu banyak bang, buat dia marakan di sini tu. Jadi stand di mana gambar ni? Jadi metode tunggal laksa. Kali si bila stand di mana sah, nawan ni sokir, nawan pandai tung, nawan pandai bisiklet. Jadi tiada isa di sini mana tempat semali laut ni buat. Bukan sini, ni nala tukan.
3: Tu mana lu? Tapi, ikan apa ni? Yang dari sekat taksi terus kan? Jadi tak kuat ni nak cari lepas orang lepas kaya ni ada orang mak siawan le siapa ni orang lepas itu dah na bis ni seni ini mak kira kan dia macam siapa pun bukan aku yang taksi terus aku ni tak kuat. Ya aku tak jadi tu dekat matukan motor lah ya. Yang orang le sih yang suksu kalau dia pas, yang matukan le motor ni siap ni cakap ni sakti elah ni suka sali je. Na dia jadi orang sokir kan orang mana kau. Mana kau ni lebih tu dah nak isi dia kalau bukan nak aku sih seni asa deh. Ah, dia sih tak sah sah deh. Waktu ni, mata ier sih mati ier. Sekarang fuzi ni ada, an mereka tu fuzi zanya mesti ya. Yang fit dah nak seni cara zanya tu zanya. Ah, zai pantani nak kita nak naro tamu zai. Si om bro ni mula reta zai. Entah dah tu mobil reta si cara zanya. Baiklah nak mandi kita cara tu. Mana nak fasa dia ni tangga tangga tu zai seni cara zai.
4: Saya tu, saya tu di motor di dinding dah tu kini anak-anak termi, bakar cara sebabnya daru buti ukur, saya zaman betul ke reaksi sampai tak, yang beli motor di dinding dah zaman, we macam mudi semua nak utar zaman ni, jadi kita nak rumah zaman, faham sih mesti le strap putai deh, kiri deh, belum itu, mandi maaf rumah ni juga. Jadi saya fikir kuat. Lalu kalau tu ni lah, jadi ni pan, ini pan itu, ini pan itu anak tu jadi, ini mandi muda pasai tunggayan nuara pain, pasai tunggayan nuara pain, tinggal pun.
5: Jadi biasa kan jadi tu, biasa mandi jadi, kalau biasa kan tu biasa mana awak tu cuma cuma biasa kan taksi tu. Tapi tu tu orang tu jadi, ini tu taksi bus tu tu, tu tu mandi jadi tu, ni tu macam ni asa ialah ialah ke. Nanti tu dan nanti mobil yang itu semari setiap tahun. Atau kan ni ada alam tanam ni. Alam tanam nanti yang dimakar apa itu siang mana pun.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

Sa tingana hi. Le mena sofe. Mena sofe. Wala mena sofe. Mena sofe. Rafita na sa tingana hi. Sa tingana mana kisai. Wala mena sofe. Le mena sofe. Rapita na sa tingana hi.

0: Astum kwa vi.
1: Simi boke le ulu hamarotana lenta sa te matau se le hoe falu sa te virisi yeto tu liara. De aku na imze chimandea zemze musareke zai sa te kumatelo te virisi tuko zai sa nesa te kereti hamono ulu malaki amzofto na nigeto ndi na fazai pamaru sa kuhuna nigeto. Aku avilimura chileta. Le ulu mzake simi boke sa te ansano matau se le virisi. Zaisan mahatunga na I taraiko kumatelo ni virisi tu tivahoga. Odagaskara ndi na fa atu yansi montuliara musare.